0: letšatši la bomme SSKV e re ke tšee sebaka se SSKV ke no roma bomme SSKV ba kere ke ke itsenang ya apostola ke re nna ke le mašiane ke a le roma ke re sepelang ma motlhaleng ke le no botša modimo le kgopele modimo a no re a folela taba e ya go bolaya ga batho SSKV batho ba bolaiwa yana ka mo a borena ka mo sagapeng ka mo re gare re iša thapelo ka lapeng le lengwe ta apan SSKV mošimane wa gona ba mmolaile SSKV tšatši ka tšatši ka mo Aforika Borwa batho ba bolaiwa batho ba bolaiwa jwale ka manyonyo jale ke re bomme ka moka ba meratelo nke le botše modimo modimo a folo wa tle lefaseng a tla kgalemele taba e ya polao SSKV ke go leboa ke mašia o tlhega botse modimo šue
1: tobela SSKV ke kgopela go tsoša baruti ba ba latelago ke fantashika o ka mokopane moruti mašaledi yena o ka take it two a skororo ke sa lebale go godiša lepakane a le legolo ke le sedi kwena kgogo ka gola maabane lepakane a leo elaka ke re shapa pakapaka shapa ke le siwa Francis ka molejarankhumi
2: o tsontagadi aga mašogo ka mo kgašong ke kgopela go romela mantšu a matshedišogo lapa la ga raesetše vinika kupa ena o hlokagaletše ke molekane ya gagwe ke mmamogolo aka ke re ba kgomotšege ena o dula ka moatoko bogalatladi ya re go ba phumole megokgo ke llileng ramaabe le sofi mo sokodibe mabulane ke a leboga
3: kgotsong mme kwa ntlhong kgopela go swara baruti wa ZCC ka mola tek 3 ka re kgotso a ebedi lena ke sa lebale baruti ba senteng ene a se ba kereke ya kgethwa ka mola tek 1 to tek 4 ka re kgotso a ebedi lena ke sa lebale doctor the honorable bishop pastor Rasakanya ka re kgotso a ebedi lena ke sa lebale le wena mme wa kwa ntlong go tshwara bošogo yotlhe ka go fela until o fitlhagana jalo le matšatši a mangwe ka go fela ka re kgotso a ebe le wena modimo a be le wena bošogo le mosegare o tshwara ke nna queen wa lepakane ga ye ke tiktok a sekororo ka mošhete dango
4: o bela thobela SSKV ke kgopela mmino wa sedumedi o fitlhelele baruti ba ka ba Zion Christian Church ka mo Tembisa West ke moruti Seleka moruti Molonyama moruti Modluli ke potso tso mantšhili ka mo Tembisa Phumolo ga e Batlhamanong
5: thobela sescopo ya ke la lakaletše morwa wa ka lesego selepe wa feriara today go lakaletša ke papage ntho maselepe ka mo moletši ka mo thobela
6: thobela SSKV kopela o kgwatha sesteraka e leo Rachel Ramoshaba Magosha le abuti wa ka e leo Andres Chaman Matrosa ke kgwatha ape le mosadi ya ka e le Agnes Sara Matshubeni wa kgwatha ke nna Franc Mashile ka Matridgeville pheleng daba ke tswa ke le R81 a papadi ya monwana Zenfo dango SSKV
7: Fola, Lotoba Matswalo. Gospel Thursday, Lotoba FM.